0: Jero betupku. Salam betupku.
1: Panawan.
0: Nau, tapi jono.
1: Iya. Kasih tiap panpulnya.
0: Oh, ini nazo to.
1: Mangkatak ni.
0: Dapat apa ke pilih ya?
1: Mangkatak jalan menarik pizza.
0: Atau bisa mesra utak mit falan futsin fana no. Meti.